0: abun guna le ya tayar aja abun kaji ki. Ayeru orang orang nak anak ini main kat tayar itu sih nakon tiap nakon tu orang emergency kanai. Tukon yang tayar kalau jadi buat minis ahli nang anak tu. Kanai ayeru tiap bulan sih lagi ki ayeru. Baru kan yang paling orang lagi ni yang kiki on the spot nakon dari anak. Anak busa anak mengat tanya kita kita tidak region kawan.
1: Ayang to si an mangasi lu awne na awne ro ro yon. Ana ira ba warang kita sangora ayo to kongora saran na health talk kita meroro meiru ya pun ara kora gini kita pasai ke a professional kita ye mata ya ye yokona pai ye ama ma kuri metu pota gini kwa kwa aw aku nante ten nikita pasin ka para para yora ke ke kawa ngaira tenasi nikita pasai ke sangora yon New Zealand. Awas nak nukun dia nak. Yang kan ni teramira suits. Sarungan apa tentang temeroro ayo. Sama kali ada guys buat kiran temeroro. Tukang ora health talk kiran teramira suits. Tengah nak kau mamusu namu tapor aku tete megang. Aku mesti megang. Ayah, ini
0: kenapa? Ira apa tukang ora? Ira pada berkurang tukang ora saya itu. Orang tadi kan beri tu kan nanti. Ira di buku.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

mai penting ah tiga meori ya tiga tiga rai nakoi ya korak ya ke aspara ya tekan depong tu weekend yo ah di nonon dapat tu weekend pun tiga tiga rai men panar kita pasti bukan nami tu kan kaya dekam ma efek kat mana karya nari kini nami koron tu nari kami dilik ah ipun nami pawai te meori te rai ah te tapomo ah tu kunang kan ni yo kan ni harus nak nak korang kami.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Ora baru kita sah ora. Ika itu na namba ika ikon antara poni ika dari tak kita ngaya ibu kini kerja kita ibu poki karena arona pa. Gaya itu mana kita awak ina noa te meroro. Aw, ukona antara poni ngan te namba tu wana isu atau nuwa isu. Kek ukona ana pentiksi ngan te namba tu wana isu atau nuwa isu. Inta tay ne pera kotangi dia. Aw kita korak ika kita tahu ayuh kita ibu poki yo penuh api mewat tiawa. Nika tua pung, kata ni dia ni kan meroro kita ni kan, nika kerapak aku tu tanah mete, te councilor esan trainee kimi ni kata ni ya, kipun terayu, terita pula. Rita kita kata nampak, tu wanai suwa tenua suwa, kau kau antara poni, kapuak, ke kanau amtex, tu wanai suwa tenua suwa, aku kuapi mewa tewa. Ina pengen ada lifeline, ada terapun nampak ya ke wanua, akia, akia, ni mewa awat tenua. Tenua ni mewa awa, tenambarikan. Akeh wanua, akeh akeh. Ni mewa awa tenua, tenua ni mewa awa. Kaya bentara pun orang negara, akeh ruaiwa puni orang Auckland. Ni mewa wawa, wawa, wawa, ruaiwa, ruaiwa, ruaiwa. Tenambarikan. Akeh ruaiwa, ni mewa wawa, wawa, wawa, ruaiwa, ruaiwa, ruaiwa. Kaya pentex, akangai help. Kaya awa tenua ni mewa isua. Kau kena text antara pun orang.

0: PM in Kiribati.
1: How are you doing? Orang nak ibana, ada si kakak aku anak kete, apa yang nukan tiga ribas? Kakak orang itu kakak orang ayo, iron, basic Tom. Nak bukanya tu rumane, nak orang kan dia kita nukan tu kakak orang. Kau nak mauri tu rumane. Aku orang mana mentapan?
2: Iya, laut yo, mana pak? Mereka orang ini apa dia tu? Nanti tangan awak nak kui.
1: Iya.
2: Kenapa dia tak iya yo? Kaya mengada ke? Ada sih nak nak mengapa pun cuba uai. Tapi kalau uai kasih tak apa? Enari ke mana pun nak katong hati tidak sih tuaru. Entah apa yang mereka iya. Sih nak pun ada pun nuin apa na? Tidak iya yo. Sekarang kau apa? Tanya kami metu, tanya kakangang apa? Kali yang buat kai kapas. Nawai kami metu. Ati kiri pasin ni kau wana ni perawat kita buat naki kaitan macam ini meru mana ina puji nanti nama moroi. Ati aku nak kini tetapi irong tu wade yang ati introduction ini main dah tetapi ni kau apa apa yang nukar aku aku apa yang jenuh kau irong tu kiri pasin pun nak anak pun rona itu tu kan kau jai orang ramai tetapi mana ada kau antai jalan tu wade nak pun jana dijerit. Mentu tak boleh melihat itu kerana, tak kau wah, bayu wah, ini nak guna nasi ini an, nangin jam itu apa ka, bayi, ya kiri ko, ibu kini jangan ibu ka, mentu wah yang kiri, ya kerana ki, ay, suang kiri ya, kiri unsur puna, bayi nak suang sini nak apa, ini aku ni ide ya, nak apa ka mentu kai, hari, ay nak kerana ki buat jenuta, buat jenuta ni nari ki pakai bayi nuka na, ay nak tahu wah. Enak tahu, yang itu kan yang kanan apa ya kerok yang buah ayah deh. Saya akan deh deh kang ayah kakin jenuh tak kiamiro di pon di kiamin tungaru. Pak ada kangang, pak kamu kena ni mau gay pak. Apa yang kami? Wan jadi, jadi kang jenuh orang ibu kencak apa yang juga. Inaru ni merawa, enak aku ni malu buka. Pak enak aku kiri ya tadi nak. Iru yang mana nak kapagi, jaruk ati teraka, aku kau wah supaya mahu ni jenis supaya ia pesiana inanu merawa, aku pesiana puncaan tepakah bui ni pun, mahu ni pun merawa, aku koru yang tiap, supaya dia nak mengaya, supaya sekarang ni kau bukanuan jangan kete, ada tiket jangan yang ia setetet yang angkai. Beri aja ini metu airu, jangan cini kiri pas. Jadi kita kebakan orang cekit aja, gua di mana, betul mana, ayu arana, betul mana cekiri yang, atau kau gua cekiri apa ke? Kan orang cekiri yang, tangapai ini karawa, arun ceporau, tu, de jangan. Arun pilih te join karawa, pak kalterat etah kita nasi negeri pas pak, mewu nanon tiada apa jenua, tiada apa jenua karawa, merawa, atarawa, yang terkali kubai nyutan sepuh macam lagi, yang akan orang terkait hari, terkira yang orang terkira juga, orang terkira yang baik ya kerap saja. Masukun tu yang tu tengah ni kamen, wakil koran dia ngan apa tanam yang tanam kamu. Awak pun dapat kau rigi tapi wakil kamen inanun tu dia. Rigi dia apa ke? Paya kamen yang yang siapa? Yang apa yang tapak ya? Yang apa inanun apa ni pelaku? Anuan rigi dia apa ke? Tapi nara lagi, diri pernah. Aw, jadi pernah pangai ada nak kamar ke yang siapa? Di pernah antep apa? Di pernah antep ni? Di pernah antep kainak? Panah, ngan aku kanam aku rakam. Anak kan orang kan ni, jadi nak buat jadi pernah. Ayah ini nanti nak jadi pernah nak? Pangai pun antep apa? Itu mohon apa itu untuk kirbas? Ada tahu waru naya ini menurut syarun dan anak roro naya ini. At Tiri penari ya takin kan? Ada takin lagi. Tiri penari ni buah kena. Pada kita kira ia tanu tu tu agak dia kebona diri di nalon tikira yang. Ata kain kamen no akangai. Pakangai yerun iramuna metan tai. Ada bino bino. Ada nan net papa ye ikara wakin semua kiroi. Bayar e pon di penana. Ata di penana pon tidak pakau. Oh, inanun dapat meun dapat tikira pas. Kali kerja meun nama inanun dapat di pakau. Ada ikan wanin merawa. Akan wanin merawa angkanya dia kau. Ayare, eh, hati apa kau undang kau? Iru ya, ada ikaw. Tani kapara, tani kare kare, tani kapipes, tani kasiki, tani roa, anjang kanye kanuan. Napa? Tikiri apa ke? Ma, ekapungan lagi, angina, inarun napa ni papa? Hati lah, bukan angkanya na, angkanya sposi, apa kau wai katenu wai kai? Yang an tikiri pes. Ibu ni yang apa na? Tapi ia termaudi, terai atau tapomua. Ia kiri poveti, ia kiri kainnya no. Ia kiri tak, karena mana ia apa na? Pa, ia pakau ni kerja mewah ni, imerawa. Ia pakau kerja ni mewah ni yang siapa? Ia kira kita mana tarat mana pun ini karawa. Nana pakau ni porau. Kan yang kita ya ibu kita orang kaya sih nandangin kau kau kau ceri dia yo, sih nak kau kau ceri dia yo, banyak kahang itu dia kan. Tapi ya kai, sih nora tapi nanti kai, kis nora mangana, mesakino, sakino ra, ana original, sakino ra, wakauena. Ya orang kana sih nori tapi kau wai kamai sih nak kena nama ina no, pakangan kos, pangkara kuata, upera kena tua ka, ada tua kauya. Aku kena nora dapat jalan kapan? Ah, jangan pakai uang yang kanye langan itu. Jangan nukura-kura. Ah, jangan ngrapa. Niko aku kena kau nyari pon di kiam niko aku kena compare. Nalun jangan pakai uni metang ngah kau mena ilalun. Ah, langan itu nika si metua. Arum, turun upai. Aw, tiroi. Ah, tetap umur. Kanye sih ntera aje. Itiran mangan apa ngan ayah payah kan? Tidak keberamu kanuan tikir ayang. Atakan ini kamen. Atakan ini kamen pun tidak pakau waraya itiran. Yai usuai kanganak